Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: New Really. 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio.

0: Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri.

0: Lunam Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di Gias Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke Gias Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di Gias Surabaya 2026.
1: New release on GGS.

0: by DJ FM.
1: Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Hangsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring How's Your Day ya Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
2: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New release on DJI.

0: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Level po ini TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Kembali lagi bersama DJ Alvin di sini Youngsters ya, di Indo 20. Kemarin udah ketemu kita di Sunset Vibes jam-jam sore, sekarang ketemunya di jam-jam siang menemani mungkin makan siang kamu Youngsters atau weekend kamu. Hari ini ngapain nih agendanya? Nah Youngsters ya, hari Sabtu ini ditemani sama Indo 20, yaitu akumulasi lagu yang selama ini direkomendasiin di jamnya Youngsters, di jam siang gitu ya, bersama DJ Hans selama satu minggu direkap. Nah akhirnya hasilnya Indo 20 inilah. Kita langsung aja kali Youngsters ya, lanjut ke posisi 20 dulu Youngsters. Posisi 20 itu ada lagu mengenai perasaan cinta. Asik, perasaan cinta yang sederhana nih namun mendalam Youngsters, dimana kehadiran seseorang itu memberikan merasa aman lah ya. Ada poin-poin yang dimana saling menerima apa adanya, menggambarkan sebuah hubungan romans yang bisa dibilang gak menuntut banyak hal gitu. Jadi kebahagiaan di dalamnya itu lahir dari rasa saling menerima kekurangan masing-masing Youngsters. Kalau dari lirik lagunya sendiri nih ya, nanti menyampaikan pesan bahwa pasangan yang tepat itu bisa berfungsi sebagai rumah, rumah tempat pulang gitu ya. Jadi tempat terbaik untuk kembali dan melepaskan semua penat setelah menghadapi kerasnya dunia luar gitu. Langsung saja, ini dia posisi 20 dari Dendi Panjawi, Nyaman.

0: madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: ati la bula mala mono.
1: Indonesia, karya musik anak Indonesia.

0: You're listening to 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Tentunya masih mengudara bareng sama Alvin Youngsters di Indah 20. Sampai bingung gitu Alvin ya, karena biasanya kan di Morning Crew atau kemarin di Sunset Vibe, sekarang di Indo 20 lagi, ketemu lagi di hari Sabtu Youngsters. Tentunya bakal menemani kamu sampai jam 11 siang. Nah, 2 jam Alvin menemani kamu di sini. Dan pastinya tadi kamu sudah mendengarkan posisi 19 Youngsters, ada Juicy Luizy yang berjudul Baik Hati Youngsters ya, yang dirilis pada 11 September 2026 kemarin, dan menceritakan dilema seseorang yang susah move on lah karena mantannya itu terlalu baik. Aduh, ini ceritanya gamon kali ya. Jadi temanya ini agak nyesek Youngsters, bercerita tentang sebenarnya keinginan seorang untuk membenci mantan dia agar lebih cepat melupakan lah, tapi gagal karena sang mantan tuh terus bersikap perhatian ya. Wah, agak gimana gitu ya. Nah, kita lanjut Youngsters di posisi ke-18. Itu ada lagunya dari Tiara Andini dengan Wisnu Santika. Judulnya Sumpah Percuma. Nah, kalau Sumpah Percuma sendiri, ini lagunya menceritakan atau menggambarkan seseorang yang telah mencapai puncak kesuksesan materi gitu ya. Namun, semua itu tidak ada artinya tanpa kehadiran orang yang dicintai ya. Kayak, aduh, udah berhasil gini-gini-gini tapi percuma gitu. Nah, Wisnu Santika sendiri mengibaratkan pesan lagu ini seperti lilin yang padam di ruangan yang gelap Youngsters. Terus cahaya atau kesuksesan tersebut hilang dan meninggalkan rasa sunyi serta dingin karena gak ada tempat untuk berbagi kebahagiaan gitu kan. Jadi liriknya sendiri menyiratkan rasa bersalah atau penyesalan karena telah menyia-nyiakan seseorang yang tulus, dan kini menyadari lah bahwa segala pencapaian tuh menjadi percuma gitu saat orang tersebut udah gak ada lagi di sisinya ya. Oke, langsung aja kita dengerin yang search posisi ke-18, Wisnu Santika, Tiara Andini, Sumpah Percuma.
1: Nomor 18.

0: Vas Bunga dari Lomba Sihir di posisi ke-17 yang search tentunya. Ini adalah Baskara Putra dari Hindia ya, yang vokalisnya itu sengaja meniru teknik dan gaya vokal Kolil Mahmud dari Efek Rumah Kaca dalam menyanyikan lagu Vas Bunga tersebut, Youngsters ya. Terus kalau dari lagunya sendiri itu menceritakan tentang perasaan dilema lah, Youngsters. Ada dilema, terus ada keikhlasan juga, ada kerinduan seseorang gitu ya, yang tertinggal dari pertumbuhan orang-orang terdekatnya akibat kesibukan diri sendiri. Nah, tentunya cerita ini tuh berakar dari pengalaman pribadi Baskara Putra sendiri, yang karena jadwalnya tuh sangat padat gitu ya, ia tuh seringkali gak bisa lah ikut kumpul atau terlibat langsung dalam proses kreatif dan keseruan bersama rekan-rekan bandnya di Lomba Sihir. Nah, kalau dari liriknya sendiri menggunakan metafora vas bunga dan taman, Youngsters, yang menggambarkan bagaimana rasanya melihat orang-orang yang disayangi itu tumbuh gitu. Orang-orang yang disayangi itu sukses, terus bermekaran gitu ya, menjadi sesuatu yang indah lah bisa dibilang. Sementara diri sendirinya itu hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Nah, itu dialah vas bunga ya. Terus lanjut di posisi ke-16, Youngsters, kita ada di lagunya For Revenge dengan YB alias Reza Arab dan TP ya. Nah, ada keterlibatan YB yang gak hanya mengisi vokal tapi juga menyutradarai MV-nya, Youngsters ya. Judulnya adalah Museum Duka. Nah, Museum Duka ini bisa dibilang metafora juga untuk ruang personal di hati, di dalam hati setiap orang gitu ya, untuk menyimpan kenangan tentang orang atau hal yang sudah hilang. Jadi dalam fase lagu ini merupakan bagian dari rangkaian karya yang mengangkat tema berdamai dengan kehilangan, Youngsters, dan melepaskan tanpa harus melupakan ya. Asik. Jadi bisa dibilang menggambarkan hati manusia lah sebagai sebuah museum gitu di dalamnya ya. Jadi semua rasa sakit, memori, dan barang-barang peninggalan masa lalu tuh dipajang dan disimpan dengan rapi gitu ya. Bukan untuk diratapi selamanya, melainkan sebagai pengingat aja akan apa yang pernah ada gitu. Jadi ini dia Let's Go Youngsters, posisi ke-16, lagu dari For Revenge, YB dan TP, Museum Duka.
1: Nomor 16.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Suka deh dengerin DJ FM, lagunya keren-keren.
8: Malo ho mago, la cina molo, pa cina pula, malo molo.
9: Indonesia, karya musik atas Indonesia.

0: Masih mengudara bersama DJ Alvin di sini Youngsters di Indo 20 yang menemani kamu sampai jam 11 siang. Nah, di posisi ke-15 Youngsters, tadi kamu sudah mendengarkan ya, ada lagunya dari Rio Clepy, Janji Bahagia. Janji Bahagia ini resmi dirilis pada bulan ini Youngsters, September 2026 ya. Setelah sukses besar dengan lagu hit sebelumnya seperti Bunga Abadi gitu ya, Rio kembali membawakan karya bernuansa melankolis namun penuh kehangatan nih Youngsters. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang fase akhir dari sebuah hubungan yang terpaksa kandas lah. Bukan karena hilangnya rasa cinta ya, melainkan karena kehabisan harapan. Gimana tuh ya? Jadi hubungan dalam lagu ini tuh tidak berakhir karena konflik besar, melainkan karena kedua belah pihak ini tuh udah sama-sama lelah aja gitu ya, Sirs. Dan energinya tuh udah habis untuk mempertahankan hubungan tersebut. Jadi menggambarkan momen menyakitkan ya, ketika sepasang kekasih itu tetap bertahan hanya karena faktor kebiasaan dan kenangan masa lalu. Padahal visi dan tujuan hidup mereka ya udah gak lagi sejalan gitu ya, Sirs. Pada akhirnya mereka memilih untuk berpisah lah. Jadi keputusan melepaskan ini bukan bentuk menyerah, melainkan wujud ketulusan tertinggi untuk membebaskan satu sama lain agar bisa menyembuhkan diri yang Sirs ya. Jadi ibaratnya kayak putusnya baik-baik kayaknya ya. Nah, lanjut di posisi ke-14 yang Sirs, ada lagu dari The Johnson, Jika Hidup Hanya Sekedar Berjalan. Nah, kalau lagu yang satu ini yang Sirs itu menggambarkan refleksi mendalam lah atas perjalanan hidupnya manusia yang Sirs, atau bisa dibilang kalau dari liriknya ya nanti ada kayak gini, bila hidup hanya berjalan maka kuda pun berjalan dengan pelana di punggungnya. Jadi bisa dibilang lagu ini tuh menyindir kehidupan manusia ya, yang seringkali tuh berjalan tanpa arah yang jelas gitu, hanya sekedar mengikuti rutinitas aja atau dikendalikan oleh keadaan ya, sama seperti kuda yang diberi pelana. Nah, terus ada yang berbunyi, jatuh cintalah padaku sekali ini saja. Nah, itu bisa menggambarkan sisi rapuh manusia ya, yang membutuhkan validasi gitu kan. Kayak kehangatan cinta, aku butuh cinta juga gitu di tengah kerasnya dunia Youngsters ya. Oke, jadi langsung saja kita lanjut ke posisi 14. The Johnson, Jika Hidup Hanya Sekedar Berjalan.
1: Nomor 14.

0: Abdul and the Coffee Theory Fat Vito GR One Day in Tokyo. Kenapa ya Tokyo gitu nama judulnya? Nah, jadi Abdul sendiri mengungkapkan lah bahwa public music saat ini tuh hidup dalam situasi penuh kecemasan, youngsters. Ada tekanan harian dan ketidakpastian masa depan gitu kan. Karena Tokyo dikenal sebagai kota metropolitan yang super sibuk ya dan serba cepat bisa dibilang. Namun lagu ini justru ingin menunjukkan bahwa di tengah hiruk pikuk kota besar yang padat seperti Tokyo itu, kita tetap bisa menemukan ruang untuk kebahagiaan yang sederhana lah, youngsters, bersama orang yang berarti gitu ya. Nah, kemudian lagu ini juga dirilis sebagai penanda perjalanan 20 tahun band ini, youngsters ya, yang dimana lagunya menceritakan tentang harapan, perjalanan hidup, dan peluang untuk kembali menemukan kebahagiaan sederhana lah bersama seorang yang sangat berarti gitu. Jadi secara narasi lagu ini merupakan kelanjutan dari cerita romantis yang sebelumnya sudah diperkenalkan lewat lagu mereka yang berjudul Mima ya, kalau kamu tahu, youngsters. Nah, lagu Mima adalah awal dari sebuah kisah yang pernah dimulai. Terus One Day in Tokyo ini membawa hubungan tersebut melangkah lebih jauh lah, yang dimana menggambarkan momen refleksi emosional untuk melihat kembali perjalanan cinta dan kehidupan dengan fokus utama pada hal sederhana yang penting bagi banyak orang gitu, yaitu menemukan kebahagiaan bersama orang yang dicintai. Asik. Lanjut, posisi ke-12, youngsters, kita ada di lagunya Ghea Indrawari, Daun-Daun. Kalau Daun-Daun sendiri itu sebenarnya menceritakan tentang kefanaan hidup ya, bahwa segala hal di dunia ini tuh sifatnya tuh sementara gitu, dan setiap orang pasti akan berpisah lah ya. Jadi seperti daun yang tumbuh hijau lalu menguning, manusia juga tumbuh dewasa gitu ya, menua, dan pada akhirnya akan gugur alias meninggal dunia gitu. Jadi pesan utama pada lagunya menjadi pengingat bahwa gak ada yang abadi gitu di dunia ini, youngsters. Pertemuan selalu berpasangan dengan perpisahan ya, sehingga kita harus belajar menghargai waktu yang ada dan ikhlas saat harus melepaskan seseorang. Jadi ini dia di posisi ke-12, youngsters, ada Ghea Indrawari, Daun-Daun.
1: Nomor 12.

0: Roni Parulian, dunia imajiner youngsters di posisi ke-11. Nah, kalau dunia imajiner sendiri menceritakan tentang seseorang yang terjebak di dalam zona nyaman fantasinya sendirilah saat sedang falling in love gitu youngsters ya. Jadi menggambarkan perasaan ketika seseorang itu lebih memilih untuk membayangkan kisah cinta yang sempurna di dalam pikirannya. Jadi di dunia imajiner aja gitu, daripada harus menghadapi kenyataan pahit atau penolakan di dunia nyata ya. Kalau karakter dalam lagu ini sendiri merasa takut atau ragu untuk menyatakan perasaannya secara langsung, akibatnya ia memilih menghidupkan hubungan tersebut lewat khayalan. Aduh, kalau kayak gini mah ngayal gitu ya. Ini mah full ngayal kalau kayak gini youngsters ya. Lanjut di posisi ke-10 youngsters, ada lagu dari Toh Pati dan Siska Saras, Gemintang. Nah, Gemintang sendiri sebenarnya ini adalah lagu remake atau aransemen ulang ya. Lagu Gemintang versi aslinya pertama kali dirilis pada tahun 2005 oleh penyanyi Andin. Jadi di tahun 2024 dirilis kembali dengan aransemen baru oleh sang pencipta lagunya sendiri, Toh Pati, berkolaborasi dengan Siska Saras. Nah, kalau lagu Gemintang ini menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam youngsters. Ada harapan, ada kekaguman seseorang terhadap sosok yang sangat berarti lah dalam hidupnya ya. Terus kata Gemintang sendiri berarti susunan bintang atau langit yang penuh bintang gitu. Dalam lagu ini kehadiran sang kekasih itu diibaratkan seperti gemintang ya, yang datang menyinari dan memberikan keindahan di kala sepi ataupun gelap. Jadi kita langsung aja denger ini yang sudah posisi ke-10. Ada Toh Pati bersama Siska Saras, Gemintang.
1: Nomor 10.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: ಚೀಲ ಪುಲ
1: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕರಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಂಡೋ 20
2: Masih cuap-cuap bersama Alvin di sini yang search di 94 Unit DJ FM The Ultimate Yasters Radio. Tentunya bakal menemani kamu satu jam ke depan lagi ya, di sampai jam 11 siang. Nah, tadi kamu sudah mendengarkan posisi ke-9 ada lagu dari Josugono, Sionona. Nah, Sionona sendiri ini resmi dirilis pada 21 November 2025 sebenarnya yang search tahun kemarin ya. Nah, kalau lagunya sendiri itu menceritakan tentang rasa kagum, rasa penasaran, dan ketertarikan mendalam lah seorang pria terhadap sosok perempuan misterius yang memikat hatinya di sebuah pesta atau tempat nongkrong gitu ya. Ada liriknya seperti berhentilah sementara, tuanglah segelas lagi ronde 2. Nah, menggambarkan suasana santai malam hari gitu di mana sang pria sedang menikmati waktu dan minuman. Terus terpikat oleh pesona sang wanita ya. Narasi lagunya bergeser ketika sang perempuan mulai berbicara. Cara berbicara dan pesona wanita tersebut langsung mengalihkan perhatian si pria dan membuatnya penasaran. Asik. Nah, lalu di posisi selanjutnya ada di posisi nomor 8 Youngsters. Itu lagu dari Clever Moose ya. Clever Moose sendiri dengan lagunya berjudul Dabab Dini. Nah, Dabab Dini itu ternyata bahasa Arab, Youngsters. Artinya itu brain fog lah, atau kabut pikiran lah ya. Kondisi pikirannya tuh berkabut. Nah, jadi lagunya menceritakan tentang fenomena brain fog dan konflik batin seseorang ketika prinsip hidupnya tuh bertolak belakang dengan tindakan nyatanya, Youngsters. Dan lagu ini menggambarkan momen ketika seseorang tahu apa yang benar dan ideal untuk dilakukan, namun dalam realitasnya ia justru mengambil langkah yang sebaliknya, Youngsters. Jadi istilah Dabab Dini ini tuh digunakan sebagai metafora lah untuk menggambarkan kondisi mental yang penuh keraguan, tersesat, dan tidak sinkron antara isi kepala dengan perbuatan. Jadi langsung saja kita dengerin lagunya di posisi ke-8, Youngsters. Ada dari Clever Moose, Dabab Dini.
3: Nomor 8.

0: Yura Yunita Youngsters dengan lagunya Pertiwi ya. Ini menyimpan sejumlah fakta dan unik juga gitu. Unik dan menarik di balik proses perilisannya serta pembuatannya pada September bulan ini ya. Yang sebelum rilis secara resmi, Yura tuh sempat mendengarkan lagu ini kepada beberapa orang terdekatnya lah, termasuk Reza Rahardian dan Panji Pragiwaksono gitu ya, yang tak kuasa menahan air karena merasa sangat terharu ya, Sirs, dan tersentuh oleh pesan di dalamnya gitu. Kalau dari lirik lagunya sendiri, ini ditulis oleh suami Yura sendiri, yaitu musisi Doni Maula, sementara bagian notasinya langsung digarap oleh Yura Yunita ya. Dan lagunya menceritakan tentang keberanian untuk bersuara, mempertahankan kebenaran, dan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air kita yang Sirs alias Ibu Pertiwi ya. Di tengah situasi yang penuh dan penuh dengan tekanan atau benturan kekuasaan gitu kan. Jadi secara lebih rincinya lagi, lagu ini menggambarkan kondisi seseorang yang sedang dihadapi pada rasa takut, ancaman, atau situasi sulit ketika berhadapan dengan sebuah kekuatan besar gitu. Nah, liriknya menjadi sebuah pengingat juga dan penyemangat agar kita tidak tenggelam dalam kehidupan youngsters, melainkan berani bangkit dan memperjuangkan keadilan dan kebaikan bersama ya. Kalau dari nama Pertiwi sendiri merujuk pada tanah kelahiran, lagu yang mencerminkan bahwa mencintai negara atau tanah air ini tidak hanya lewat kata-kata gitu, melainkan dengan tindakan nyata lah untuk melindunginya dari ketidakadilan yang Sirs ya. Ada makna yang sangat dalam untuk negeri tercinta ini yang Sirs ya, di lagu Pertiwi ini. Nah, itu dia di posisi nomor 7. Kalau posisi nomor 6 yang Sirs, kita lanjut ada di lagunya Overnight, Kita Lewati Berdua. Nah, menyimpan sejumlah fakta menarik juga ya, karena band Overnight ini berasal dari band lokal sebenarnya, dari Jawa Timur sendiri, yaitu Pacitan yang Sirs, dibentuk pada tahun 2023. Jadi masih baru banget bisa dibilang, yang dimana lagu ini rilis pada hari Minggu 21 Juli 2024 ya, udah 2 tahunan yang lalu, dan menceritakan tentang komitmen, kesetiaan, dan keteguhan cinta sepasang kekasih dalam menghadapi berbagai rintangan hidup yang Sirs, terutama tantangan jarak dan waktu ya. Orang-orang LDR di sini mana angkat tangannya? Nah, ini mungkin lagunya cocok buat kamu yang seharusnya menggambarkan perasaan seseorang yang meyakinkan pasangannya tuh bahwa apapun masalah atau badai yang akan datang, mereka akan menghadapinya dan melewatinya bersama-sama. Jadi ya udah, kita lewati berdua aja gitu.
1: Nomor 6.

Afghan Langit Merah Muda. Itu soundtrack resmi untuk film Agensi Rumah Tangga yang sudah film baru ya, yang kayaknya baru tayang gitu di bioskop. Nah, lagu ini tuh sebenarnya dikhususkan untuk film ini memang, terutama untuk Afgannya sendiri yang berperan sebagai Kafka di film itu ya. Kemudian ada Enzi Storia juga yang diperankan karakter Katia. Nah, jadi lagunya menceritakan perasaan jatuh cinta yang mendalam dan rasa syukur karena telah menemukan seseorang yang sangat istimewa lah di tengah luasnya dunia gitu, youngsters ya. Terus lagu ini menggambarkan momen ketika seseorang merasa beruntung bisa bertemu dan memiliki sosok yang dicarinya selama ini dari sekian banyak orang di bumi, youngsters ya. Karena lagu ini merupakan soundtrack film ya, ceritanya itu diambil langsung dari sudut pandang karakter Kafka mengenai perasaannya yang tumbuh lah terhadap Katia, yaitu yang diperankan oleh Enzi gitu ya. Nah, kenapa sih Langit Merah Muda gitu judulnya? Langit Merah Muda sendiri sebenarnya adalah metafora yang stars di mana bisa dibilang senja gitu ya. Senja itu simbol keindahan, bisa dibilang keindahan, kehangatan juga bisa, terus kedamaian ya yang dirasakan seseorang ketika sedang jatuh cinta. Asik. Itu dia posisi kelima yang stars Afghan Langit Merah Muda. Kita lanjut ke posisi keempat ya. Ada di lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nah, dirilis pada bulan April 2026 ya, sebagai penanda arah baru menuju album keenamnya yang stars, yang dimana lagunya ini tuh sendiri menceritakan tentang siklus hubungan emosional yang rumit sebenarnya. Agak melelahkan gitu ya, penuh dengan toleransi rasa sakit. Nah, menyoroti situasi di mana dua orang terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, lalu saling meminta maaf hanya untuk kembali melukai satu sama lain lah di kemudian hari ya. Terus ngapain minta maaf sih gitu kan, kalau saling melukai satu sama lain di kemudian hari. Nah, Pamungkas mempertanyakan sampai kapan seseorang bisa bertahan dalam hubungan yang toxic, youngsters, atau melelahkan gitu ya. Yang dimana lagu ini sebenarnya mengeksplorasi pertanyaan besar, kapan kata maaf itu menjadi tidak lagi bermakna karena terlalu sering diucapkan tanpa ada perubahan nyata gitu. Jadi selain tentang kekecewaan, sebenarnya lagu ini juga bercerita tentang proses pendewasaan gitu. Kayak belajar menerima kekurangan diri sendiri dan pasangan tentunya, serta menyadari bahwa cinta itu terkadang menuntut kita menghadapi luka emosional yang berulang, youngsters ya. Jadi, berapa kali kita akan saling memaafkan? Ini dia posisi keempat dari Pamungkas. Oh.

0: 94.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Malo ho mago la china molo, pacila pula mala molo.
4: Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: Di posisi ketiga, Youngsters, kamu barusan mendengarkan Sabrina Leonor, Selesai. Lagu yang dimaknai oleh sang penyanyinya bukan sekedar jalan cepat aja gitu ya, untuk menghindari luka berkepanjangan atau tanda menyerah, melainkan sebagai bentuk keberanian diri untuk melepaskan dan memulai lembaran serta hal yang baru, Youngsters, ya. Lagunya dirilis pada 17 Juli 2026 di berbagai platform musik digital. Lalu untuk lagunya sendiri itu menceritakan tentang fase penerimaan untuk melepaskan suatu hubungan yang udah gak bisa dipertahankan lagi nih gitu ya. Bentuknya itu keberanian, bukan menyerah, Youngsters. Jadi keputusan untuk mengakhiri sesuatu bukanlah tanda kelemahan ya, atau keputusasaan. Sebaliknya, ini adalah keputusan berani untuk berhenti tersakiti, Youngsters, dan menghindari luka yang lebih dalam gitu. Kalau dari liriknya sendiri, berfokus pada kedewasaan seseorang yang milih berdamai aja gitu sama keadaan ya, dan ya udah merelakan sang kekasih pergi demi kebaikan bersama aja gitu, Youngsters. Jadi mengakhiri hubungan yang toksik atau tidak lagi sejalan diartikan sebagai pintu gerbang untuk membuka lembaran baru yang lebih sehat lah, Youngsters, dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri ya, kalau kata Sabrina Leonornya. Nah, di posisi kedua, Youngsters, lanjut ya. Udah posisi kedua, asik. Kita ada di Fajar Nur, Salah Apa Aku gitu kan. Nah, Salah Apa Aku ini menceritakan tentang kekecewaan, kebingungan, dan rasa sakit hati seseorang, Youngsters, yang ditinggalkan lah atau dikhianati oleh pasangannya tanpa alasan yang jelas. Sakit ya. Sesuai dengan judulnya, lagu ini menggambarkan isi hati seseorang yang terus bertanya-tanya ya, dan mengoreksi diri sendiri mengenai kesalahan apa gitu kan yang telah ia perbuat hingga pasangannya itu berubah atau pergi, Youngsters ya. Yang dimana lagu ini menyuarakan perasaan seseorang yang udah memberikan ketulusan dan usaha terbaik dalam hubungan, namun akhirnya tetap menghadapi penolakan ya. Makanya, aduh, salah apa sih gua gitu kan.
1: Nomor 2.

0: Aduh, sakit plus nyesek ya, yang terus kayaknya lagunya kayak dalam banget gitu. Salah apa aku ini yang terus baru berjuang sebentar udah ditinggal. Aduh. Dan tidak terasa yang terus kita sudah memasuki puncak kita di top 20 ya. Alias sudah memasuki top 1, top 1. Nah, top 1 ini ada yang bisa tahu, ada yang bisa menebak siapa yang menjadi juaranya? Dimenangkan oleh lagunya Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hom Pimpa. Hom Pimpa Alayum Gambreng ya. Ini menggunakan permainan tradisional anak-anak gitu, yang sebagai metafora bahwa dinamika hubungan cinta orang dewasa tuh jauh lebih rumit gitu ya, daripada sekedar menentukan pilihan lewat Hom Pimpa. Nah, kalau Hom Pimpa sendiri itu kan sebenarnya bisa dibilang sangat mudah ya, kayak cepat selesai gitu, dan adil lah untuk menentukan siapa yang menang atau kalah gitu. Penyelesaian masalah dalam hubungan asmara orang dewasa tuh jauh lebih rumit dan meyakinkan gitu. Jadi yang gak semudah Hom Pimpa yang stars. Karena di dalam lagunya sendiri tuh menceritakan tentang kekecewaan, rasa lelah, dan kebingungan seseorang yang terjebak dalam hubungan cinta sepihak atau digantung tanpa kepastian gitu yang stars. Yang menggambarkan seorang yang merasa pasangannya tuh gak serius lah dan sering mempermainkan perasaannya ya. Jadi hubungan cinta yang dijalani itu terasa seperti sebuah permainan, sebuah game gitu ya. Terus tokoh dalam lagu ini akhirnya berada di titik lelah karena selalu menjadi pihak yang mengalah, yang serius, pihak yang menunggu dan berkorban gitu ya. Nah, sementara pasangannya datang dan pergi sesuka hati aja gitu. Akhirnya lagunya kayaknya nyesek juga nih ya. Top 20 pada minggu ini youngsters kayaknya didominasi pada lagu-lagu sedih gitu ya, lagu-lagu sad. Kenapa ini ya? Oke, youngsters, kalau seperti itu sebelum lagu aku puterin juga, karena kita udah mendekati jam-jam closing ya, Alvin mau pamit undur diri dulu youngsters. Thank you so much buat kamu yang udah mungkin dari awal tadi jam 9 dengerin Alvin siaran ya, menemani kamu untuk mungkin makan siang, menemani kamu di perjalanan lagi liburan atau gimana gitu ya, menemani kamu setrikaan di rumah ya. Intinya besok ketemu lagi di Indo 20, nggak tahu sama siapa, apakah sama Alvin lagi atau sama DJ-DJ yang lain, ditunggu aja di jam 9 sampai jam 11 siang yang tentunya bakal menemani kamu lagi ya di jam-jam kayak gini gitu kan. Dan yang serius, kita langsung saja sambut posisi pertama di top 20 minggu ini. Please welcome Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hom Pimpa.
1: Nomor 1.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really.

Travis Barker udah confirm kalau Blink 182 lagi ngerjain album baru nih dan bakal rilis di tahun ini. Ini dia sampein waktu ngobrol di The New York Times Podcast. Travis bilang kalau ini adalah lanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023. Sayangnya sampai situ doang bocorannya ya stars. Soal judul albumnya, daftar lagunya, dan tanggal rilisnya masih dirahasiain. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: DFM.
1: Gimana sih tuh orang?
2: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja, kalau ditabrak katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang gak boleh ditiru nih. Melanggar traffic light tapi nyantai banget.

Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang sers. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram.

0: Kuat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters. Berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual. Yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Let's go.

0: by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua band punk rock Indonesia, yaitu NTRL dan Sukses Lancar Rezeki Amin, bakal gelar tour keliling Indonesia yang mereka kasih nama NTRL XSLR Tour Bapak Anak, yang gak cuma manggung biasa aja, tapi juga punya misi sosial ya stars, yaitu buat ningkatin awareness soal nasib guru honorer di Indonesia yang masih underpaid, sekaligus menggalang dana untuk guru honorer di Indonesia. Rangkaian tour mereka ini bakal dimulai di Yogyakarta tanggal 19 September, terus lanjut ke Madiun di tanggal 3 Oktober, lanjut lagi ke Lampung di tanggal 23 Oktober, di Purwokerto tanggal 31 Oktobernya, dan ditutup di Jakarta tanggal 28 sampai 29 November. Nah, hasil penggalangan dana itu akan diserahkan ke guru-guru honorer di tempat mereka ngadain tour ini nanti ya, stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: New release on DJ Anna.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya DC Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi, diantaranya Kepul Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya, Stars. Festival ini jadi ajang charity, dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya, Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya, Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi

0: batu sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You really? On DJ.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Ya, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Young Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Hanya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik Indonesia happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali.
4: Jujur, I'm so lucky because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10-13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Proud banget deh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, beruntung banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan Stunt Team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak nggak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
0: DJ Highlight by DJ

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat

0: imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lagi menyelidiki dugaan penyalahgunaan Grok AI di platform X. Fitur AI ini diduga dipakai buat ngedit dan memanipulasi foto jadi konten tidak senonoh, bahkan tanpa izin pemilik foto. Dari temuan awal, Komdigi menilai sistem Grok AI belum punya pengamanan yang cukup buat mencegah konten pornografi berbasis foto asli warga Indonesia. Kalau terbukti ada pelanggaran, baik penyedia layanan maupun pengguna bisa kena sanksi administratif sampai pidana sesuai KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bahkan Komdigi juga siap memutus akses ke platform X kalau penyalahgunaan ini terus terjadi. Buat kamu yang jadi korban, kasus seperti ini bisa langsung dilaporkan ke aparat hukum atau Komdigi. Teknologi makin canggih ya youngsters, tapi kita juga harus tetap bijak untuk pakai teknologi tersebut.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: YouTube sekarang resmi ngasih fitur baru yang memungkinkan orang tua memblokir YouTube Shorts di akun anak dan remaja. Lewat pengaturan akun yang diawasi, orang tua bisa membatasi bahkan menonaktifkan total Shorts buat ngurangin kebiasaan scroll video pendek tanpa henti atau yang sering disebut doom scrolling. YouTube bilang langkah ini diambil karena makin banyak kekhawatiran soal dampak video pendek ke fokus dan kesehatan mental anak. Gak cuma itu, YouTube juga nambah fitur pengingat waktu tidur dan jeda istirahat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Dengan kontrol ini, orang tua punya lebih banyak kendali buat bantu anak pakai internet dengan cara yang lebih sehat.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self love nih. Gimana, boleh diceritain nggak ke Young Stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? On DJ Amber.

0: by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak. Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: rasanya
1: asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: DJ Highlight by DJ FM.
9: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
8: DJ Highlight by DJ FM.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: What's up Indonesia? Nama saya Sunny. Now, you are listening
8: The Ultimate Youngsters Radio.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: はい、チーム4の水田里奈です。
9: はい、チーム4の飯野美雪です。
10: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
11: はい、さゆやこと川本さゆです。
12: はい、チーム A の谷口めぐです。
13: はい、かゆりんこと滝田かゆこです。

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih yang stars, karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV yang stars. Nah, buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita yang stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wait, hold up, stop.
1: Selamat malam, Kak.
2: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
2: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
2: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
3: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
3: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50 ribu.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja yang stres. Yang ada karcisnya, dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh, Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini, Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya? DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya gak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau gak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New Willy.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: the most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: DJ Highlight.
1: By DJ FM.
2: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hellstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most iconic music from your favorite movie.
2: Ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: breath and hush.
1: DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day answers? Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day answers? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali.
4: Jujur, I'm so lucky because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini yang tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You really

0: by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.